Mirem evu don epem canali kanga cha sa ka shvani kargil na zrin chiot. Uax padar ingi mitu sot nis na fetson su kasta. Balti programen tes nyan mazat ergaskat programen sirtan kan puin Aqil Hussein.

0: agaron sa panica ne tanse daras pes shakarchikta ne pes ar sanja sapek les yapsi center unika ngachi lobs khani bon tanse kon group chose de kashule na yot lobs mana center khachi dune na khachi da inshallah rul ba mana khoson so donika saman kheryot no na yang ngacha sa shul be koshis be na inshallah chenamo namaste mon su yo nandilas po age pincha merwani dyan da chwa se ko ba se training potang sana yanta yanti hunar postan mi koshis bacha phista phing mi koshis bacha daksang ata mulazim thopi ume chingmane de sab chimalus cha sawaxis cha masis chang di laglas po technical pe lazim kho chang do chang sawax china quick mame yong chamen sil na masil kanun sang khachiz mana de sabe de mak to do kar par son se gar de pe la de pe jambu khachul no udian ludiana la son se tenin tan se yon se kon ko shi san bendo ngacha mana bo khoshi yo do na mana mo ya that ka yo dian tenin tan se ngachi re las po ngacha ra sap khan po khoi za ya tang menu san se tang mar go shamen ngata dian chi pya yon se ne jizak po ngata khodas mana zaria chi ka tang chen de su ha la shi la la shi ba se su no karik cho se Suci karparun bahasa yang kata khuda bandi alam is kata acang doa acang kelce jikshe doa acang kata sokpola siamen garson sengate halal ikas garson seci bahasa banang ni dia okong jalta in mana dia training tan sena khama maduk pa meherbani bahasa saz grup cuse nyan mihesap po mana kong darbadar sense malof kanis ngaci ustanin sense kong madat tambat cuse tambat lunci na mishin chi na kong sense madat bahasa yang tan asua rok sur boshen nadia na ustanin inshallah kong sense ngaca di main kan po kong sab sang sang chen assalamu alaikum
1: bakhshis ya tal ajud sere muzirit ki yadan se yati tam kun akashoni kargil gana frot chuks del zala programi chase ka yatala yang samastot ke frot chuket yatang se shna beshi
2: bismillahir rahmanir rahim

bakani khoi battamiziu thongmana nga shante sokpon chur nga zes dien sokpo chur bi chang spreik mechu nga bakani shtnartnat bu khos urdongnak gangman ngem bo bacha duk duk pa nga su dunna dyatsosi naksun thyakhne husin yang ngas ngari donping ma diring chapa adalat is kweka thokchik dang skhan khorang mana min khoi lokpa la adalat yang che ni chang sambe met mesher course zes nga khiri kana der tem bukhram utpin inna dyutsos ngan pas samba khuri yot khanun la hilapchak stan na rkyala cha chain khos di police paula khuntis perang khazer sinchik tamchik mumek shats gao nga chang machut chang hek mago la juk peka di police pas ngi kana rkonsma tsalts ge chang rkospek na met pin ngas singing thate khwa singing thate sote ma basin min ngas der gyap na di lampu zune drul chau skurs yang ngas sam khwe malche ka yang yam smet strong looks pan di malche ka yong chain yang khong is dyuzos mi ospe woni loparchik ngan yam bobana nifya mana khrelba cha cha dok che chunla khong is er changyuk yang khong e dunla chunla cher sesme chu dyaw samse ngas motoga lungam bache fya yang mushik rtamskan in min digradon per gyapna ni singin pang der cheskan ni utkani hindustani ni fya singin chikbus dyas yang deri mimang sunne yang bo thukse dyuzos nakshan zustan yang na fing mi fya khong e gana mashwara base grafs grofs pang tres ngas khong a zes yan tang sagi ran luks kato chana ngates di luksmet zustan ni lukpar da Bartanovi ejanun nangyam bo thukse di lasuni lokpar las peratanse oschan lamjifing me fraluks bachavet yang rgozdom chana kongi lokpar las gran margosha choga michok zere mates digan spra spra chavet nga fiu lang nuk hindustani la thiak pargospi nas bardoni skorla rtaspa be skap stop nga chorcha silcha menma ngaranga dun la dukse di skoru nika yadi khathu sunika taswa ba ngincha sum ngasam shangspeng yupi khairadman hindustani nifya junubi afrika zumchan yulchik menduksare yanga changin dyakholtang nu nuselus patin di luxperna bingmifya gatsos zostek bar ko shadukzare innang ni khakpo khorang dyaw inmen chibasang dada abdulle muqaddime anuk pedes tanuksare Rinchan Akashwani Kargil Snangabin Kanunsa Goskyong Gandhi Miseskori Zgrunzi Diringi Tsirpeang Ngates Diatam Tsirunika Spere Tsirpuz Dumbi Fraluxbet Gandhi Kasali Nishirisi Tsirpu Nyambo Yang Soma Khatushigika Gandhi Ji Fyapwe Kasali Tsirpu Nyambo Yangi Skeyuli Ngona Zilinmi Tsarma Tsunzinna Tukchashok Demanpu Tsakpa Ngasajad Ali Shujaat yang zgrigrimi khakurbakan Muhammad Hassan Askariya yong me Gandhi kasali etser posakpa izin chazda bazat etu japaza chik rangi yul nar gestriti rinsisna tosluk sepia hambe skerachin se dunsir yang se yuli yarga sepia lasba rchet mercha yang suka urdukstan se lenmir kamo senmekana taksrin zdukbi praluks bashik ya yaju